0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. 101.9 FM.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Your music, your station. 101.9.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Your online radio. The new online radio that makes you happy. 24/7 for your ears only.
7: 101.9 FM.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: I like music. Rock and roll. All right, ready?

Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

mengudara dari Jalan Dalian Desos di Best One on an FM, the number one hit music station in Banjarmasin. Mengawali hari Senin, kalau di tanggal 14 September, seperti berita yang beredar saat ini ya, seperti berita-berita di internet yang lo tahu kayak gitu, lagi ada berita duka sebenarnya. Kapal Virgo Transport 8 rute Surabaya Banjarmasin yang mengalami, bisa dibilang, kecelakaan kalau muda di Laut Jawa. Kapalnya tersebut membawa sekitar 243 penumpang dan sampai saat ini yang informasi yang Zia tahu ya. Jadi kalau misalkan lo nya lebih update kayak gitu, tolong banget dikasih tahu. Ada sekitar 109 korban yang sudah dievakuasi dan 6 yang meninggal dunia. Jadi kita doakan korban yang mungkin saat ini belum bisa dievakuasi oleh tim SAR. Kita doakan semoga secepatnya bisa ditemukan dengan keadaan yang utuh, selamat pastinya, tidak ada yang kurang sedikit pun, dan keluarga yang sedang menunggu updatean, sedang menunggu jawaban, sedang menunggu berita terbaru juga diberikan ketabahan, kesabaran juga. Kita cuma perlu mendoakan kalau mudah, karena saat ini hanya doa yang perlu kita panjatkan, hanya doa yang perlu kita usahakan untuk keselamatan semua orang. Hati-hati ya buat lo semua yang lagi ada perjalanan mungkin, atau yang lagi di jalan, yang lagi mau ada perjalanan dinas keluar kota atau kemanapun itu, hati-hati di jalan. Jangan lupa berdoa dulu, kasih tahu orang rumah, kasih tahu keluarga, kasih tahu orang tua kalau misalkan lagi mau perjalanan yang jauh kayak gitu ya. Selama 2 jam ke depan, kalau udah sampai nanti kelaran pukul 1 siang, bakal ditemani sama di biasa Sian Hit seperti biasa. Jadi nantinya lo bakal dengerin single-single Asia Timur. Yang mau request bisa banget DM Instagram kita di bias_1019FM. Yang mau dengerin single Jepang, Mandarin, Korea boleh banget, soundtrack drama, soundtrack anime, soundtrack drama Cina juga boleh banget ya. Kasih tahu Zia di Instagram tadi, DM aja Instagram kita di bias_1019FM. Ada Rizky Fahreza yang pagi ini request lagunya N-Team. Tadi udah diputerin ya, N-Team Mark On Me dan juga Heart to Heart yang Moonride sudah diputerin juga tadi. Terus dia juga request singlenya Stray Kids yang November 11. Ada singlenya IU, Dear My Crazy Soulmate. Ada N-Hypen, Checkmate. Terus yang terakhir ada singlenya Lezara Vim, Made My Night. Ada info juga, ini katanya girl group Jepang dari JYP Entertainment yaitu NiziU bakal comeback pada hari Senin di tanggal 28 September nanti. Terus ada Mini Besti hari ini request lagunya Missing by BE:FIRST ya. Nanti bakal diputerin habis requestan dari yang lain, jadi tungguin ya. Terus ada Nang Daniel yang request lagunya Mihimaru GT Omedetto. Nanti bakal dicariin dulu ya, kalau misalkan ada nanti langsung diputerin sehabis requestan yang lain. Nanti kalau misalkan tidak ada bakal diinfoin lagi. Lanjut ada Paw Patrol, ini banyak banget hari ini requestnya, terima kasih ya Paw Patrol. Yang pertama Mokoi Nante, betul Mokoi Nante. Terus ada lagunya Yonkoko Warning, ada Pico Taro PPAP, terus Sai Gangnam Style, ada openingnya One Piece, terus juga openingnya Naruto, terus ada openingnya Doraemon, semuanya nih ya. Terus ada Rainbow, Sweet Dreams, ada Sister yang My Boy, ada XID, Up and Down. Terus ada 2NE1, Gotta Be You, Shiny, Dream Girls, ada G-Dragon, Good Boy, Twice Likey. Terus katanya juga mau diputerin boy band atau girl band yang paling trending terbaru katanya. Terus ada yang terakhir BTS, requestnya BTS yang Mic Drops tapi yang featuring sama Steve Aoki. Nanti bakal di list dulu ya Paw Patrol, terima kasih banyak, bakal diputerin habis requestan dari yang lain.
Daripada kepanjangan opening hari ini, kalau muda, jadi kita langsung aja puterin semua requestan dari kalau muda hari ini. Let's enjoy.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: One point nine.

Ada Sengri yang berurusan lagi dengan polisi. Sengri diduga melakukan kekerasan. Hal ini terungkap setelah seorang pria berusia 30 tahunan melaporkannya ke polisi. Dilansir dari Chosun Biz, pada hari Jumat kemarin, insiden kekerasan itu diduga terjadi di sebuah acara minum-minum bulan lalu sebenarnya, dan pria yang dirahasiakan namanya itu mengadu ke kantor polisi Gangnam. Laporannya tercatat pada 26 Agustus, namun pihak kantor polisi baru mengeluarkan detail kejadiannya pada hari Jumat kemarin, dan saat ini polisi tengah mendalami kasus tersebut. Perwakilan Sengri itu membantah terjadi kontak fisik dan melakukan kekerasan terhadap pelapor, namun membenarkan sempat terjadi adu argumen di lokasi. Jadi detailnya itu pelapor ya, yang disebut aja sebagai A, itu meminta untuk duduk bersama Sengri dan dua rekannya. A yang saat itu diduga tengah mabuk menyebut dirinya mau mengajukan proposal bisnis. Nah, di situ kemudian perdebatan terjadi. Pihak Sengri menyebut mereka menolak untuk berbagi meja dengan pelapor. Hanya saja tidak ada tendensi pengancaman atau kekerasan, dan pihak Sengri juga menegaskan penolakan dilakukan dengan sopan. Dalam keterangan tambahan itu, pihak Sengri bahkan menyebut sempat menyetujui ajakan minum dan berbagi meja sampai akhirnya mereka bertukar kontak satu sama lain. Namun laporan polisi yang membuat Sengri terkejut dikarenakan pertemuan yang diwarnai sedikit perdebatan itu berujung baik-baik saja. Tapi pihak pelapor atau pihak A tadi ya menyebutkan kalau misalnya ada kekerasan gitu. Dan mereka kini berusaha mendapatkan rekaman CCTV dan mengumpulkan saksi mata yang siap kooperatif dalam investigasi polisi. Sengri juga mempertimbangkan untuk melaporkan balik A kalau mudah, dan ini tuh bukan pertama kalinya Sengri terseret kasus. Sebelumnya dia merupakan sosok sentral dalam skandal Burning Sun di tahun 2019. Itu tuh terkenal banget, 2019 kemarin dinyatakan bersalah atas 9 dakwaan termasuk mengorganisasi prostitusi, terlibat prostitusi, berjudi secara habitual, melanggar undang-undang transaksi valuta asing, penggelapan, serta menghasut terjadinya penganiayaan berat. Saat itu, Sengri sempat dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dikarenakan hal tersebut. Itu tadi informasi terkini kalau mudah dari K-pop ya. Nanti nggak tahu, mungkin ada informasi lainnya. Pokoknya ini kita dengerin dulu satu single, bukan satu single sih, soalnya beberapa playlist yang belum sempat keputar tadi. Requestannya dari Paw Patrol, ada kolaborasi darinya G-Dragon dan juga Taeyang, Good Boy.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Your music, your station. 101.9.

di Kelaran pukul 3 sore. Yang sudah request hari ini, terima kasih banyak. Jangan lupa besok request lagi di jam yang sama, di jam 11 sampai di jam 1. Kita ketemuan besok lagi ya. Kalau mudah, keep 1-0 di BS1 FM, the number one hit music station in Banjarmasin. See you, bye-bye.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice!
4: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
5: Dari Wings Food.

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Your 101.9.

0: yaitu tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa. Kapalnya tersebut dengan rute Surabaya Banjarmasin pada hari Minggu kemarin. Ada beberapa keterangan atau beberapa penjelasan, bukan penjelasan sih, keterangan gitu ya, dari para korban kalau muda atau penumpang saat menaiki kapal Virgo Transport 8. Kapal tersebut membawa 243 yang saat itu sebelum kejadian gitu ya, dan ada salah satu penumpang bernama Agus, yaitu sopir ekspedisi asal Palangkaraya. Saat itu dia berada di ruang tidur ketika teman sesama sopirnya memberitahu bahwa kapalnya mulai miring. Kejadiannya pada pukul 1 dini hari, sebagian besar penumpang itu sedang terlelap. Ia mengaku tidak mendengar pengumuman dari pihak kapal yang menyatakan kapal dalam keadaan bahaya. Dan menurut Agus, kejadiannya berlangsung begitu cepat dan banyak orang yang dilanda kepanikan. Agus sendiri langsung keluar dari ruang tidur dan menuju sekoci yang sudah berada di perairan. Kemudian dia terjun ke sekoci tersebut yang menampung 7 orang, yaitu 2 anak buah kapal dan 4 penumpang lainnya termasuk dirinya. Sekoci yang ditumpangi Agus mengapung sejak pukul 1 dini hari hingga pukul 8 pagi. Dari atas sekoci itu Agus melihat banyak penumpang lain yang tidak mengenakan pelampung. Dia juga mendengar suara mereka yang meminta pertolongan.
1: Ku merindukanmu setengah mati.
0: Walaupun begitu, Agus tidak sempat menolong penumpang karena dirinya sudah berada di sekoci tersebut. Pengalamannya serupa dengan Siprianus yang sedang tidur ketika badan kapal Virgo itu mulai miring. Tanpa pikir panjang, dia seketika mencari orang-orang yang dia kenal. Situasi sudah tegang, para penumpang juga berteriak dan berupaya menyelamatkan diri. Siprianus juga melakukan hal yang sama, tetapi di sekitarnya tidak ada pelampung. Di tengah kapal yang semakin limbung ini, dia menemukan sekoci yang sama ya kayak Agus tadi, yang kemudian melompat ke atasnya. Selama kurang lebih 9 jam rombongan Siprianus terombang ambing di tengah lautan. Dia dan rekan-rekannya dievakuasi salah satu kapal dan dibawa ke Pelabuhan Trisakti pada hari Minggu. Siprianus itu seharusnya ke Banjarmasin dalam rangka menuntaskan pekerjaan ekspedisi dan rencana itu buyar. Sementara penumpang lain yaitu Rinto bertahan dengan cara berbeda. Pria asal Palembang itu pertama kali datang ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan sawit. Ketika kapal Virgo miring, Rinto menggunakan pelampung dan terjun ke laut langsung. Penantiannya berakhir setelah sebuah tugboat, ini pengangkut batu bara ya, yang datang ke lokasi. Rinto kemudian dievakuasi bersama penumpang lain menggunakan MV Haida, dan kapal tersebut membawa para korban selamat lalu bersandar di Pelabuhan Trisakti pada hari Minggu. Pakar Transportasi Laut dan Dekan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Surabaya menyebutkan faktor manusia bertanggung jawab paling besar atas mayoritas kecelakaan kapal di Indonesia. Jadi ada 90% kecelakaan kapal itu terjadi dikarenakan kelalaian manusia.

0: Dan itu tadi kalau ada beberapa kesaksian para penumpang yang menumpangi kapal Virgo Transport 8 rute Surabaya-Banjarmasin. Hingga saat ini masih ada beberapa penumpang yang belum bisa dievakuasi, jadi kita doakan yang terbaik aja.
1: Jika ku butuh hangat pelukmu, tak bisa kau kembali.
0: Mungkin saat ini Indonesia tuh lagi banyak bencana gitu ya, ada karhutlah, terus juga ini tenggelamnya kapal. Sebenarnya ini kapal lama ya, yang Zia baca di berita sih dia ini sebenarnya kapal lama, cuman baru dibeli gitu. Jadi kayak kapal buatan Jepang yang sudah sekitaran 40 tahun, tapi baru dibeli sama Indonesia. Jadi mungkin dari spesifikasinya mungkin sudah mulai lama, mesinnya, kerangkanya gitu mungkin ya. Dan disayangkannya adalah kenapa tidak ada pemberitahuan atau alarm mungkin gitu kan sebelum kejadian gitu. Mungkin karena satu dan lain hal, panik, nahkodanya mungkin apa kayak gitu juga, jadi tidak bisa memberitahukan itu. Atau mungkin ada kesalahan sistem dan lain-lain kalau mudah, jadi yang mengharuskan kapal tersebut itu waktu dia di dini hari sekitar jam 1 jam 2an kayak gitu tuh dia langsung miring tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada peringatan, ada alarm dan sebagainya. Dan itu tadi informasi pertama kalau mudah di DBS Santai siang hari ini. Nanti Zia bakal menemani sampai kelaran pukul 3 sore dengan informasi menarik pastinya ya di hari ini tadi. Di hari ini maksudnya. Jadi kita ke single dulu kali ya kalau mudah sambil menemani lo di siang hari ini. Jangan lupa untuk makan siang karena sekarang sudah di jam 1 lewat 27 menit. Kalau mudah udah sekitaran setengah 2an. Udah di jam makan siang, jadi jangan lupa untuk makan siang, jaga kesehatan. Cuacanya lagi tidak bagus, angin, betul banget. Angin tuh lagi kencang banget, apalagi kalau misalkan malam. Angin malam tuh, mungkin karena, gak tau ya, musim kemarau mungkin atau kayak gimana, gak tau juga sih. Dan menyebabkan kapal itu miring, kapal itu tenggelam kan karena cuaca ya. Di artikel sih seperti itu. Karena Laut Jawa tuh lagi ombaknya lagi besar-besarnya, terus juga anginnya tuh lagi kenceng-kencengnya yang seperti itu. Jadi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, berdoa juga kalau misalkan lagi mau kemana-mana, lagi mau pergi, jangan lupa untuk berdoa, kasih tahu orang rumah, kasih tahu keluarga, teman, sahabat, orang tua gitu ya. Kalau misalkan lo lagi mau melakukan perjalanan yang panjang, melakukan perjalanan yang jauh, biar semuanya tahu kayak gitu lo nya ada di mana. Nanti Zia bakal balik lagi kalau udah dengan informasi lainnya. Jadi kita dengerin dulu beberapa playlist yang sudah Zia siapin di siang hari ini. Ini kita ada sesi potret kolaborasinya dari Enau dan juga Sang Adik.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Your music, your station. 101.9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Your music, your station. 101.9.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Your music, your station. 101.9.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. R&B Hip Hop 9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: One point nine.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Your music, your station. 101.9.

0: sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: Indo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Your 101.9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: One point nine.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Your music, your station. 101.9.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Your 101.9.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Your 101.9.

Gimana kabarnya hari ini? Kalau mudah hari Senin kedua di bulan September 2026. Mudah-mudahan pekerjaannya sesuai dengan apa yang memang kalian

juga. Kalau misalkan tidak, yang harus dibawa ke rumah ya diselesaikan di rumah saja kalau mudah ya. Sambil ditemani dengan lagu-lagu Indonesia yang gue udah pilih malam hari ini, Indonesia dan juga mancanegara tentunya. Tapi sebelumnya gue pengen ngucapin dulu turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga, kepada saudara-saudara kita yang mungkin sampai saat ini masih ada di terminal Pelabuhan Trisakti menunggu kepastian, menunggu kabar baik dari anggota keluarganya yang mungkin sampai saat ini masih belum ditemukan, masih belum ada kabar baiknya seperti apa. Kita berdoa sama-sama, kita sama-sama mendoakan kalau mudah-mudahan semuanya yang masih belum ditemukan akan ditemukan dengan selamat tanpa kurang satu apapun, bisa kembali kepada keluarganya, bisa kembali dengan anak-anaknya, dengan istrinya juga kalau mudah, dan yang sudah ditinggalkan keluarganya diberikan ketabahan, diberikan lautan kesabaran juga, dan mudah-mudahan musibah seperti ini tidak lagi terulang kalau mudah. Amin ya rabbal alamin. Turut berduka cita sekali lagi sedalam-dalamnya untuk keluarga-keluarga para penumpang kapal Virgo 8 Transport ya. Dan iya, dari update terbaru tadi ada satu kapal lagi yang sudah sandar di Pelabuhan Trisakti membawa 15 penumpang selamat dan satu meninggal dunia tanpa diketahui identitasnya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa diselamatkan, lebih banyak lagi kabar baik yang datang untuk para keluarga yang sedang menunggu di sana. Amin. Gue balik lagi nanti kalau mudah setelah yang satu ini, tetap di Cerita Malam, jangan kemana-mana.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Ada satu kabar yang mengejutkan banget hari ini kalau muda, yang mana tiba-tiba dilantik aja menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru, Suhasil. Ini diminta Prabowo untuk menjaga kesehatan dan juga kredibilitas APBN. Nah, ini yang bikin kejutan hari ini, yang bikin terkejut banget. Tapi ternyata banyak netizen yang mendukung bahwa Pak Purbaya itu turun atau mundur atau digantikan demi kesehatan mentalnya Pak Purbaya, katanya gitu ya. Tapi benar juga sih kalau mudah, kita lihat aja nih kayak gimana Menteri Keuangan ini nanti, apakah bisa mengemban tugasnya dengan baik, apakah bisa sebagus Pak Purbaya ataukah bisa sebagus Ibu Sri Mulyani. Nanti kita lihat aja hasilnya ya, seperti nama beliau Suhasil Nazara yang resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan setelah dilantik Bapak Presiden di Istana Negara hari ini Senin 14 September 2026. Dalam tugas barunya, Suhasil ini mendapat arahan khusus untuk menjaga kesehatan dan juga kredibilitas APBN agar tetap mampu membiayai program prioritas pemerintah, apalagi kalau bukan MBG dan juga Kopdes ya. Dan Suhasil juga mengatakan Kementerian Keuangan akan terus menjaga APBN agar dapat mendukung pertumbuhan sekaligus stabilitas ekonomi Indonesia. Dan dia menjadi Menteri Keuangan kedua yang dilantik Prabowo setelah sebelumnya Ibu Sri Mulyani yang digantikan Bapak Purbaya Yudi Sadewa pada September tahun lalu. Kalau mudah, artinya sudah 1 tahun ya Pak Purbaya itu mengemban tugas menjadi Menteri Keuangan dan akhirnya digantikan oleh Suhasil Nazari ini. Kalau mudah, oke. Kabar yang lumayan berat di awal segmen kita di cerita malam-malam hari ini ya. Tapi gak usah terlalu berat buat kalian yang sekarang lagi ngerjain tugas kantor, yang akhirnya kebawa sampai ke rumah ya kan. Semangat aja, karena hari ini tadi gak masuk ya Anda ya, makanya kerjaannya kebawa ke rumah ya. Semangat terus buat Lia yang ada di sana. This is Silon 7 Special for you.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asmu dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kangen lagu-lagu lama?

Lagu yang satu ini rilis 12 hari yang lalu, kalau mudah artinya mungkin sekitar tanggal 2 iya benar, tanggal 2 September lagu yang satu ini rilis, ditulis sama suaminya dari Yura Yunita, Doni Mulia, Doni Mulia lagi. Bentar, gue lagi nyari back sound nih. Nah ini dia. Ih, cuman banget. Oke, gue ulang ya. Jadi Yura Yunita ini merilis lagu terbaru judulnya Pertiwi, bukan Pratiwi ya. Rabu pada pada hari Rabu 2 September 2026 kalau mudah, dan lagu tersebut mengangkat tema keberanian untuk menyuarakan sesuatu yang selama ini dipendam, sekaligus mengajak buat fansnya Yura Yunita atau para pendengar penikmat lagu semua untuk merefleksikan pengalaman personalnya mereka kalau mudah. Pertiwi ini ditulis sama Doni Maula, Doni Maula nama suaminya, dengan notasi dari Yura Yunita, dan lagu ini diproduseri sama Iwan Popo dengan aransemen yang dibangun secara bertahap untuk memperkuat emosi yang disampaikan melalui vokal Yura kalau mudah. Dan Yura sendiri mengatakan lagu tersebut tidak dibuat untuk menyampaikan satu pesan yang harus diterima dengan sama, dengan cara yang sama oleh setiap mendengar. Menurut dia, Pertiwi ini memiliki arti berbeda bagi setiap orang, tergantung pengalaman yang mereka bawa ketika mendengarkannya. Seseorang misalnya dapat mengaitkan lagu tersebut dengan kondisi di sekitarnya, bisa jadi mengaitkan dengan sosok seorang ibu, pengalaman perempuan yang memilih diam, ketidakadilan, ataupun juga pergulatan dengan diri dia sendiri. Nah, Pertiwi, kata Yura Yunita ini juga berbicara mengenai keberanian dalam situasi ketika seseorang sebenarnya masih merasa takut. Dan Yura menggambarkan keberanian tersebut bukan sebagai kondisi ketika seseorang sudah sepenuhnya terbebas dari rasa takut, melainkan keputusan untuk tetap berbicara meski tangan dan suara masih bergetar. Nah, buat Yurita, bagi Yura Yunita nih, kalau mudah, keberanian itu selalu datang dari suara yang paling lantang. Tidak selalu datang dari suara yang paling lantang. Sebaliknya, keberanian itu dapat muncul ketika seseorang memilih untuk tidak lagi mundur meski masih menghadapi ketakutan. Nah, selain itu juga, Yura menghadirkan video musik Pertiwi ini yang dirilis di hari yang sama. Dan video musik tersebut disutradarai oleh Kathleen Malai. Dan sementara koreografinya ini ditangani sama Siko Setianto, kalau mudah. Dan Yura kembali mengatakan bahwa kolaborasi dengan Kathleen dan juga Siko ini menjadi bagian penting dalam menerjemahkan emosi Pertiwi ke medium visual. Dan video musik tersebut kalau mudah tidak hanya berfungsi sebagai pendamping lagu, tetapi juga membawa pendekatan visual yang menekankan pengalaman emosional yang ingin disampaikan melalui karya tersebut. Nah, untuk menikmati Pertiwi, Yura ini mengajak para pendengar untuk memberikan ruang bagi lagu tersebut tanpa terlebih dahulu mencari tafsir atau pesan tertentu. Jadi dengerin dulu, nikmatin dulu lagu dan video musiknya, kemudian cari ruang yang sedikit sunyi dan biarkan lagunya selesai. Lalu tunggu beberapa detik dalam hening, perhatikan siapa yang muncul di kepala kalian, katanya. Dan perhatikan bagian mana yang membuat dada kamu terasa sesak. Nah, menurut Yura, pengalaman tersebut menjadi bagian dari cara Pertiwi berkomunikasi dengan pendengarnya. Lagu ini juga diharapkan kalau mudah dapat membawa setiap orang pada sesuatu yang mungkin selama ini masih mereka simpan atau kecilkan suaranya. Wah, keren banget. Ini adalah cara buat mendengarkan lagu Yura Yunita yang baru Pertiwi ini kalau mudah. Ya, bisa kalian request di ajang-ajang request di BSFM. Dan tentunya malam hari ini cerita malam masih akan berlanjut setelah single yang satu ini. Ada Anggis The Fuck You with Untuk Kau Hargai.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kangen lagu-lagu lama?

0: klasik hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: I like music. Rock and roll. All right, ready?

pencipta lagunya. Ya mungkin selama ini kita tahu bahwa lagu ini dibawain sama Afgan, judulnya Bawalah Cintaku. Dan kali ini dibawain sama Baby Romeo dengan Tata Janeta. Sumpah gue suka banget sama vokalnya Tata Janeta ini. Berciri khas. Kalau dengar lagu lagu-lagunya Tata Janeta tuh kayak ay gila deh. Oke, Bawalah Cintaku versinya Baby Romeo dan juga Tata Janeta. Lagu terbarunya mereka berdua kalau mau deh. Dan kita lanjut ke single dari Dikta, Selalu Memikirkanmu, spesial buat kalian semua yang malam hari ini masih dengerin di BSFM.